Aisi, tangsa kena tato log mula cawun ibu sendiri sini tiri ni syakama pandan cengi rilekya, ojara wajan thalaya ne kogduk ni fashingo. Kogduk ni fashing thala ni syakang shala ni mujung sini tiri ni syakama pandan ni kogwa thama. Syakama pandan ni kogwa thama tiri obonong nai tiri World Population Day evakeba bisho jonasungka dibos evakeba. Sini, tini ni.

0: 노인이 노인 가 있다고 서먹었던 거 하면 그러니까 노인이 자가 뛰는 게 또 빠져 가는 거 하면 그러니까 어버버야 어버버야 그러니까 지금 또 몸이 서둘지니 이제 패밀리 플래닝 하면이다 보고 뭐 아니 못해 어버 사약으로 할 만한 거다
1: Jeng tumung no o bono jeng control khlai nani thanga family planning khlai nani thanga henge phiaba sini bosong ni baga henge oboka kisisa deramu nuksa ki thango hini jeng saja ki do abono baga na tini ni oshalo norok ni wan sumung tamo o tini ni oshalo abono tini koglan chlebene de belage na hambai takuno ni ni je ni ni point of view ni ni je wan sumung sahar mani baga te thangte thangte ni ni sinimu One shokmung asai dongo, o shungmung bo sungi dong. Tumuno chung jorabe mazangi thana nengke, jorano nai thana nengke. Sini boro achok thai ungoi nai obohai. Hello.
2: Phungka
1: hamda kok na, belakino lam shogo. Pula wo kok du kremani choi thanga. Hey de. Anda hamai.
2: Okay. Ini ni je ko sini baru one shot lagi tu mah bahaya tu abu oh malu kata family planning abu hero de sabung ni bising tu izin nu kungo baka baru mana enggih jong bos jadi kena yang tu abu asuk kebang kayu je ya. Hanya orang sulai bela, nukung orang mai bialengan hero panung lagi. Abu to baksa ngai to hari jesset pun utuh ani nukung je, ko kai to lagi di mana abu semua kelainya abu teronik. Hei, naik ni kamu sini borobro, ni kisah no unda.
1: Abu
2: kasih hamari no ni injak. Dia je yang mana itu. Abu kasih hamari ni yo one shot. Baik yang kumpul khas toko box yang meluroko, baik apa ko mizram loko arok kongsi box sabak borok deh. Wasu esak nai borok. Asu no kaya. Kono se kota korong na inka nyom matal ki korong stroke. Ge tau no bang mani ita mungka korong sa sere ya. Utai korong sa asa jene tabo takam no go ya kwa kwa spikon mo. Kai sungza go. Korong ba ni chere korong sa. Kai sungka ngo korong sa ngka obo ba korong na ini sa kanyo bono lagi sun kai ki. Ge nyo tayo ngli ya ta. Mali ya kai ki ka. Abo family planning Hanya abu kamu setiap hari boleh berkhayal di jago. Kay abu tu bak frogging kay abu no angtai khayal. Aku abu hari lagi. Hey, amsunai jasak nai bak sa frogai abu hari khayal betul.
1: Namun
2: government hospital logo

0: ने बागे 0381 অবহিংকে চিনি কক্তক নে পুইলা কোড নাম্বার
1: 2323253 2323253
0: Probe.
1: Oh, kereng maya, pernah berkena saja, one. Oh, kereng nama tu mama kereng yang tonggak ka. Kay salsa kay bini busuk lembus kerani, anorop pun kayoi. Seng hari, oh, efen nomor na, riho kata.
0: Hmm.
1: Kay riho kah, kay botabu kereng lima kah, bela ya hambai bono, boko kaham kaham kah, kahori. Tongma bay, bungo bini buka, serai serai tongsok na, hai ma tonggo.
0: Hello.
2: Hello, Baram Pekor Dolan Birjai.
0: Tako Birjai, no lam shogo chini tiri ne shal kama pandavo.
2: I bela chene chine ang wati bo phai tong khan gang bishi ko mane tam chene ang chini kurman karon ko mai kido pai bela chene nang man kren mane tang e ma na bela chene chine gulaka ti kani wo chine ko yak ke bo tam ingli chine dabi chito ni bini bo chala wo phai thang ka khai ni bagoi bini ko khanda chine yak ke bo tam ingli daro je khanda tongaro.
0: Dibini fala kesang kesang kelaye kucuk hawa tongonya ni yang tuh belak ini hambai tak kuno. Aw takho kecito ni nukung ni bororok nanti takho kecito ni kaksang ma wo jora wo naik lagi tong ni rok logi di nani yang tuh te buslani fala cuk hawa kesang kesang kelaye thai mana ni yang tuh. Hello.
3: Pungkaham
0: tak kuno lam shogo. Cinti ni shogo.
3: Ang lobby. Banyak bay. Betul no. Banyak kap.
0: Ah. Bela kuno lam shogo.
3: No. Ini. Aw. Ini kau buat mang ke family planning na. Aw. Ang mana no. Ini. Borok. Aw. Ang senjata asus saya madam. Oh. Tin minit sih tau no. Kin miling kau otomatik tanu pun di mana malam tu.
0: Do.
3: Kaya itu tu nuzora, nana bilah. Kaya awo family kaya saya seng nukung, nana ni awo asyik kelai ya. Seng kaya jangan ni belai kelai saya dah madam. Kaya jangan ni kelai saya seng saya rok nana ni belai. Ya bas seng abu nua maintenance kita lang nani. Ini bagai belai ni 14. Mano, mana abu nua nung borong muni show, nui Nani, bukan bukan nak borong dia punya, tapi kalau, hang nani abah kaca, nak harmon belai ni abah nangkuta sini borong ni abah belai nangkuk mana,
0: seng
3: family kanyang ya, seng kajak kanyo ang ya, sini bagai kalau mengharap kebang mas mengharap kaca posa abah kaca responsibility, abah no management kaya telang nani, abo belanya, sini bagai kotor tadi ko. Ya sanggono semua kaya tu, kaya tu semua ya sanggono, ibu bayi adom no, kini kaya sih telang nani, no way man saja, awan bagai nyobor rok, tahu hanya single kaya tongya, single kaya tongya boy tali boy tala, ni tong mana selai kaya jek mana hamu, ni apa sih family nukung kama no. Kamu boleh naik mana tadi? Kau cari bayar ni, kau

tei mani slai arang se loksio. Omo hai kok rok salai jago kapone mari kising. Abu bufru kok kok salai hingga hingke seng romdi saimanya rongi tong baksa baksa hingke. Abu tamu mani kok ni salai baksa baksa hingke. Tei mani slai arang se loksio. Ni sazaka hingke no. Abu tamu mani kok bujilia ni salai. Hingga hingke yang korok salai sai tongka. Tei mani slai arang se loksio ni ne. Yang hingga hingke te khorsa hanke abota muni saka romu se man yang itong ke bake kok salai nai ar nang tam phan manai rom di ning aro bobai kok salai nang itong kha ning bai bini kok salai mani buji le mani fer lai no manu bon bagai no phaidi khabone mar kisin norok sam humong khlai tong layo pai le ya ngi tongo hai phano Norokni FM Ujoyento Tai abuni bisingono khapang yakhrai panda baile norok haksalei tongya abang saimano tamni himba norok malkhungo tongta tei phanongthung samung tangta tei phanongthung hai phano FM Ujoyento baile norok kring horo norok samung rok khanao he diba hao hake tini bahaino haidi seng Kapang yakrai pandao, seng busuk zorti tam kogrok saiman, abrok seng nailena, ozoro, norokno, bersamung tangsa, kanari, riri grasiona kapang marikising, kanai negara sidi heke ozoro, norone bagai bersamung tangsa,

0: paksa paksa ke bus ye romi mania aw ta mani sama kala khen chau phe ba norbai kok salaite salaite ani khapang ya khrai pandani jora ba bus jordi thangi manang se mania haya diba naigra shona ko sabotong phi hello
1: hello
0: au phung kham
1: kongrang khon ke sok yang dok
0: ha yang wa tir bo kisi mi chawa ma ba Sini nana thago songro moi kokrok sai phele ble
1: khabo ma eto ya bose jera jera korok dongo
0: abo baino ha kisi misha nang lainya salanya asuk lai phro go ka hai bin samanya hai kok khitari rog rei rut lai ta
1: gano ka jabo khai chako gila yang ka
0: boro tong tei sai tong do nang sagra dia ko
1: ang yang simnani jan poti de broma
0: simnani jan poti Bah, belai hamba ya ko, jatun tang sasa kenar nada.
1: Aku,
0: ha?
1: Buah hai bisi sana burung jo.
0: Ii, jatun ni ring lah seneng ba.
1: Ha?
0: Jatun ni rosam na ring ba.
1: Rosayam lah.
0: Dok kok rei? Aku
1: tu tahu. Saya aku tu tahu kata.
0: Ani ya ko tahu bo tongko, seng tahu bo salah kini. Tong kena.
1: Ii. Tong ya tong. Tong ya kiri kiri sama ya bo tong asa.
0: Oo, belai hamba jo.
1: Bala hambai taku.
0: Hambai. Khapang ni Mariki Singh. Nor khanai tongo sarsa poen dog megaharzo FM ujjoyento. Khapang yakhrai pandao seng tiniyo kok sai tong layo. Kok tang kok lobbo khana layo. Tai seng kok rok salai puru rogo. Om hai kok thai hai kabo word kasha kushu thasha thushu tongo. Abo ni meaningful, meaning kubang ma abo. Abo no tabuk. Asak salai jaya, tapi bujia. Aman bisingu seng salai kya, tapi manis lai arang se loksiyo, hanya. Tapi ritrakno naie, ya kung musudita, hanya bin nana bay sajak mani. Asik lasa bujiliye, ritrak se nago kroy, tamu ya kung polog di musudi ni sayi tongka nana ba, hanya bo se sengi tongo. Yang bin nana busuk nga angka ba, boyramura kami ni, tokhirani busajakna hamzaksa hamzaksa. Yang to khrai bhajange college pori tongo yang bonga class 8 jora pori se kami berai tong shu hongka ba hamza khri bote buro man thinai bin nana sakata ritrak no nai nang yak musu sidi hni nai abon buji jali ata do naiker na kahe ke kok dugo sabotom pi hello
2: hello
0: lam sogo
2: dipor kaham takuk blechna
0: belai dipor kaham
2: Ang wakala ni dari saya jomu.
0: Ba, neng kering hari balu kabla.
2: Hagrak boh hamtaya rokang kasih. কল খাইছি এটা জ্বর কল খাইব লঙ্কা মাই আঁকাবা নাই।

0: Kanka.
1: Tabuk sak bahin ka sagradi.
0: Iko hanyo truk truk basa wito hata ko hanyo.
1: Da hanyo.
0: Tai ni maya phan kuri to hata.
1: Da da da. Da de hami basa
0: ting. Bu je sai tham ba jang ka bang bu je sai ni ne.
1: Ha ne amun da
0: wito kha ne.
1: Amun da sanai ne. Na mung sa sik de ketal la sanai sadi.
0: Ketal la ma phasi ne le tabo.
1: Ketal sanai ngang ka no nang ka sha sasi nai do. Nin bagai hingga hengke, terima bo naik tuh, riga naik bo show tuh ini salah isin borok.
0: Abang kaca, kaca samun nang jaga tangan kok ta? Hengke samun nang tangan ke bolam naik tuh hengke, baka isin borok le kaca aje isin nolak kota takut. Hengke boi judar berde kaca hengke, tika mau hengi naiknya bagai tika hengi le payu.
1: I'm not going to be able to do this.
0: Kabo, nagi besut thakak, besut thanae aibu zaibu banduri aibu sundri.
1: Oh, thangpurong ke mukhraha ka thanae, phaiprong gangke nai thoka phaiye.
0: Thangka mukhra phaijan tayeste masa phaijan nai thok.
1: Hai ni
0: waipuro ani moyo kutuman nana, tago mutuman kuta moy sabai ama song sabai mata. Oh, hai hunu hunui. Ika moy song to. Nana sungguh tadi tiga lama ni buma song gaya, baru song orang ama song tony kai bori rumah la.
1: Aman kok sekarang sih do.
0: Abu deh. Abu kutu kata iko, nung thangan mukhras thangan. Ebu naik cok pay rumah kok deh iko. Zaibu sundiri, zaibu banduri, zaibu sundiri, apa itu iko?
1: Wah, bagalah bisa masuk. Aman
0: nana kutu man jamonya.
1: Ih, haja.
0: Nung sete kahmana rumah kok deh iko.
1: Ih.
0: Neng kahana lembek keras sebelah neng. Omah ini kutuk zakta moy. Omah ini rokna muncul mana nak kahana kena bekok sana busung ka. Omah kaya jini borok kutuk mani. Dia ni mani.
1: Dah. Rasa mungtang sekarang dah lama
0: kan? Kita.
1: Heida.
0: Kau je. Tiap nanti kita suci. Mana abang neng kira neng kahana le?
1: Saka ni mas saka.
0: Kaya. Oh, tiap nanti ada alam selalu ni mani. Abang tak siang, nampak suku bisu.
1: Abang ti kisah tongku.
0: Tak kisah tongku, nampak suku sahun ya. Tapi, nung panah bukan kata iko. Kaya kuno panang kaya kuno soka. Kaya bukan yang si siapa bukan si siapa. Bukan tak kalah itu ha. Kaya hingkat dah, bukan si semua semua si siapa. Nung sah sun kena pakar dong si nai. Aih, ni bukan tu sana potongan ni kau tak ikut.
1: Omo.
0: Timan, timan saya sih arus loka arah ngobrol komisinai. Aih, nak kau tak ikut.
1: Dah, aku.
0: Saya apa hari rok nak potongan ni? Anak je kutuk lagi aji rok.
1: Ba, dah. Dalam hambai seng tayo tongko.
0: Hambai. Kakuk mana belai kena kerja balok norway.
1: Kering hordi, mahu ikhlas nai. Norway ni bagai.
0: Zara Maya tay se kudel call bahaya. All caller berwar berthangan cia.
1: Aau.
0: Rok bangka.
1: Sini FM ya kah, bodol sini caller banyak ni tahu.
0: Ya kah bodol warka.
1: Belai hambai.
0: Hambai. Ibar jorab. Kata
1: tu ya. Ramu tangsa kahina lain seng tahu. Aau, okay.

0: Mungkin naik negara siapa? Hello.
1: Hello.
0: Aau, Dipur Kaham.
1: Dipur Kaham, sir, no.
0: Sagra.
1: Kebetulan bicara hari cuma, sir.
0: Sagra di Bishurai.
1: Rasa mungkinlah, no. Di token ini, no. Token mungkin Don Nayak.
0: Don.
1: Don Nayak, sir. Don Nayak.
0: Oh, Don Nayak, na.
1: Ya, baru saja mengkok saya ingat ke memasak dil merah dark ke ini resep dah resep muka Kumar Sanu bayi alkayar nik nik orang gaw resep dah kapo.
0: Oh, bahaya resep mungkin kok thay?
1: Memasak dil merah dark ke ini resep dah resep.
0: Oh, kini nabo no to naik naik guna heke?
1: Hari naik apa mangsa bahkan hari mai angkang ke bahku muni resep mungkin awan tak.
0: Nah ini kan ada. Okay. Apa buat kesam nur samun na?
1: Setok kesam ya. Aro orang ni 1995 atau 96
0: orang ni. Film ni mung tamo. Film ni mung tamo. English babu desi man
1: dah. Nayak.
0: Ha?
1: Don Nayak. Don Nayak.
0: Don Nayak. Ni dia. Aro to nje saman ya abo English babu desi man. Don Nayak ni le. Rasa mungkin kau tadi awasi sadi dah.
1: Mem sab dil merah terkini ini saja rasa muka apa?
0: Mem sab mana ini na? Dah tadi awasi naik ni nak kau hake. Hingke. Omu tumu no kering hingke.
1: Aku kering kan ke?
0: English babu desi mem ni.
1: Diwana me tera diwana ni sada rasa mung apa no ri sidi.
0: Apa pun reklen ngan heh dah na. Dah aku heh ke? Neng kena tok zaman ni rasa mung. Dah aku heh ke? Belai hambai. Diwana me tera diwana. Kumar Sanu tay alka yakni ni korango. English babu desi men. Film ni or semua.

0: seng thang lai na Chira Kumar ni khorango or samung narujot toni bagai ingrasi teng.
1: Abde, abu no rumno. Haja maka borok sinani tei cade hai kuseng ini nai nukuni bus kamu nukjagi mana ni? Ah no kon no thang ini nai asukui lekha seringka ke bo nukuni mokal kuseng ini nukjagi mana ita? Haja maka bulan baru bapak hake pori dia